Nyambo, Nyambo ke jodan layon bani, Nyambo ke capa capa ngane ke pulca ko, pulca Nyambo, capa nangka ko, capa ngade ke, capa jaya ke jala, capa jaya ke lamu, cunga raya ke lamu, cendangal bajana, caca lamu jara ngone ja pulca ju, mana bajana ngone ami jadi Nyambo cokor ba, wile, mulai jangka jo, Nyambo jo, mulangkar le mengka jo. Wuri jalan baju, nyambo wuri, nyambo tu juga malam ni, nyambo langgola, el pinje.